serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena denk na len ñaar bu len ko ñettal liggey ak jaamu yalla aduna lu ngeen fi gis lu mu nuru nuru dara sutura rek la deug deug teranga alakhirah la am ku bëgg sutura aduna da ngay nango liggey ku bëgg teranga alakhirah da ngay nango jaamu yalla